0: this silence ki seva ka sayog dena padenga circumstances anusar
1: ese